Shiabonke. So na sena mundu. Nishabagani seba habile. Agaba umeto buwe.

mina matifuma mara ku mitaka mina mi endla wonge hi mina mufumi wa nwina kutani kuta xivutiso xana vambiri vanga famba swinwe loko vanga tonanangi na wena Israel hinga famba njani swinwe loko ve a hina a hi tonani before hi sungula ku famba leswaku hi ya famba njani wena Israel hita kongoma njani amahlweni swinwe loko kuve a hi twanani maendlele ya hina unwana unwana wendla ku randa ka yena ya fambisa ku yini mina xikwembu ni ya fambisa ku yini na nwina bana ba Israel loko ve amile ku yingiseni leswi leswi xikwembu ri vulaka swo ku ri xana vambiri vanga fambisa ku yini loko vanga twananangi eko nta famba njani na nwina loko hinga twanani se aku fambeni swinwe loko xikwembu xikombisaka lawa iku komba ku Israel wa ti lawula amatsangwini ya ku pfumela xikwembu xin'wi lawula u endla leswi tsakisaka yena ku nga ri leswi tsakisaka xikwembu u hanya hi ku tirhandzela mara aku i wa ndyangu wa xikwembu so xikwembu xi humesela handle ku a swi koteki ni nga famba na n'wina loko hi nga twanani mi famba ndlela ya n'wina mi ri n'wexe swi tivi Israel a ni koti ku famba na wena loko u ti lawula a ni koti ku famba na wena loko u ti vekela milawu a ni swi koti ku ni nga tshama hi famba swin'we kumbe hi endla swilo swin'we loko ve a wu ni yingisi vamakwerhu lava rhandzekaka rito ra xikwembu ri hi kombisa vuxaka bya ku hanya mukreste a hanyela xikwembu i hungu leriwani ni nga tikomba wonge ro vulavula hi vanhu vambirhi va fanele ku famba swin'we mara i hungu rikulu leri kombisaka leswaku vuxaka bya xikwembu na munhu byi sungula njhani vuxaka bya xikwembu na munhu byi famba njhani ku ya amahlweni vuxaka bya xikwembu na munhu byi nga tshamisa ku yini byi ri kona laha rito ra xikwembu ri hi kombaka ku vuxaka lebyi ku va byi ri kona ku fanele ku va na ku twanana ene a ku twananeni ku na loyi a vekaka nawu ku na loyi a yingisaka nawu ku na loyi a vekaka hi ya hala hi fambisa ku yini ku va na loyi a landzelelaka ku loko hi fanele hi famba swin'we hi fanele hi va hi twananile leswaku hi famba swin'we hi ya kwihi so aka xikwembu ku hava ku ni fanele bya xikwembu ku hi ya hala xikwembu hi rito ra xona ku va ni fanele ku ni famba na xikwembu ku va Israyele a ku famba na xikwembu i ku va a yingisa xikwembu ku xikwembu xi ri yini a hi voneni loko xikwembu xi famba na Israyele kusuka a Egypt va ya tikweni ra xitshembiso a va fanele va famba va rhangeliwa hi papa la ri va funengeta na nhlekari ri va sivela ku tshwa hi dyambu na madyambu loko titimela hi ku a ku ri asavasini loko ripela xirhama xi va xikulukumba loko ku hisa muma wa ri kulukumba se xikwembu xi va funengeta hi papa na nhlekani xi kombisa vukona bya xona na madyambu a xi va funengeta hi papa ra ndzilo ku va kufumeta xi komba vukona bya xona laha papa a ri yima kona na vona a va yima weda i nhlekani weda i vusiku loko papa ri yima a va yima loko papa ri suka a va suka a swi endleka papa ri yima vhiki a va ta tindla mitsonga ya vona kwalaya va tshama vhiki hi nkarhi lowu vana va Israyele a va nga aki tindlu ta ku tiya ta ti-foundation a va endla mitsonga leswi namuntlha a hi ta ku swi fana na matende leswi loko papa ri fika ri yima vukona bya xikwembu byi fika byi yima ndhawini yo karhi a va vamba a va endla mitsonga liya va tshama va swi tiva ku laha hi nga tshama kona a hi nga tshami nkarhi wo leha hi tshama xikarhani loko papa ri suka ri famba ri ya mahlweni hambi i vhiki hambi i siku a va songasonga mitsonga ya vona va tsula mitsonga ya vona va famba a swi ta endleka papa ri yima n'hweti a va ta tshama n'hweti kwala ndhawini yeleyo loko ri yima 6 months a va ta tshama 6 months kwalano papa ri nga yima kona hi ku papa loko va famba na rona a ku ri na ku twanana ka ku laha papa ri yaku kona na vona va ya kona loko papa ri yima na vona va yima a ku ri ku twanana ka nte papa leriwani a ri komba vukona bya xikwembu